0: by Infuru Yomsiki, Nebia Misenyo, Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Inkuruze ya magezi, Nebia Misenyo. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Inkuru seya magesi Fetien damu nyaka tunye senya fama.

0: Bali mfuru yomziki, nebye misanyo Radio Sapiencia.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
2: Sendamu nyaka tenye senya fama. Inkuruze ya magezi, uta udiliza katimba kebye misanyo.